0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik.

Baik, teman Pro 2 masih dalam program acara Sepada. Selamat pagi teman Pro 2 dan tentunya masih di 92 MHz, teman terbaik kamu. Informasi tentunya masih bersumber dari rri.co.id. Teman Pro 2, Selois Klasik Asep Hidayat berkomitmen memperkenalkan karya komponis Indonesia pada generasi muda melalui Kamber Music Festival 2026. Upaya tersebut dilakukan untuk memperluas wawasan sekaligus mengenalkan kekayaan musik klasik Indonesia kepada masyarakat luas. Menurutnya, teman Pro 2, karya komponis Indonesia perlu terus dimainkan dalam berbagai pertunjukan agar semakin dikenal generasi muda. Langkah itu juga menjadi bagian dari edukasi musik, terutama bagi pemain cello pemula hingga tingkat lanjutan. Yang menilai, teman Pro 2, permainan cello dalam pertunjukan Jack String menunjukkan beragam teknis yang tidak umum dimainkan pemain cello. Ia bahkan teman Pro 2 membawakan karya dari sejumlah komponis lintas generasi dengan pendekatan permainan yang begitu menarik. Ia menyebut kemampuan memainkan teknik tersebut tidak dimiliki semua pemain cello karena membutuhkan keterampilan khusus. Menurutnya, pengalaman itu dapat menjadi pembelajaran berharga bagi pemain pemula untuk meningkatkan kualitas teknik permainan. Kedepan, ia berharap pertunjukan musik klasik semakin sering menghadirkan karya komponis Indonesia dari berbagai generasi. Dengan demikian, teman Pro 2, karya tersebut tidak hanya dikenal di dalam negeri, tetapi juga mendapat perhatian dunia internasional. Ia mengatakan, teman Pro 2, pengenalan komponis Indonesia penting dilakukan karena masyarakat masih lebih familiar dengan karya musik klasik mancanegara. Padahal, Indonesia memiliki banyak komponis dan karya musik yang memiliki karakter serta kekayaan musikal tersendiri. Jangan kemana-mana, tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.

35 menit bergeser dari pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Teman Pro 2, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi meminta agar aktivitas pendakian gunung di wilayah Jawa Barat ditunda. Langkah ini dilakukan menyusul kejadian kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Jawa Barat yang terus meningkat. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Jabar, total karhutla hingga 24 Agustus 2026 mencapai 132 kejadian. Padahal hingga 10 Agustus 2026 karhutla di Jabar baru mencapai 90 kejadian. Dengan kata lain, naik 42 kejadian. BPBD Jabar juga mencatat karhutla di Jabar terjadi di 91 kecamatan dan 153 desa atau kelurahan. Luas sejumlah lahan terbakar mencapai 196,40 hektar. Dengan fakta tersebut, Gubernur Jabar meminta kota atau kabupaten di Jabar yang memiliki kawasan

Konsen Gunung menunda aktivitas pendakian. Sebab kebakaran tidak hanya terjadi hanya dipengaruhi kondisi cuaca yang panas dan kering, tetapi juga aktivitas manusia. Dia menilai tahun peradu aktivitas pendakian berpotensi memicu kebakaran apabila tidak disertai kedisiplinan pengunjung. Salah satu risikonya berasal dari puntung rokok yang dibuang sembarangan. Wilayah Jawa Barat memiliki lebih dari 20 gunung yang menarik untuk dikunjungi sebagai wisata alam. Lebih dari separuhnya adalah lokasi gunung yang menjadi favorit para pendaki gunung. Gunung yang menjadi lokasi pendakian antara lain Gunung Galunggung, Tasikmalaya, dan Gunung Papandayang di Garut. Sedangkan yang berlokasi sekitar Bandung ada Gunung Batu, Gunung Puntang, Gunung Putri, Gunung Bungrang, Gunung Takuban Perahu, dan Gunung Patuha. Informasi ini bersumber dari rri.co.id.

Pemapro 52 menit bergeser dari pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Pemapro Komisi 3 DPR RI memperjelas batasan ruang lingkup tindak pidana dalam rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Pengaturan khusus tersebut menyasar kejahatan bermotif ekonomi dengan ancaman pidana penjara di atas 5 tahun. Studi komparasi regulasi internasional mencakup penerapan ambang batas nilai aset hasil kejahatan di Selandia Baru senilai 30.000 dengan mata uang dari Selandia Baru yaitu Mempro 2. Komisi 3 DPR RI berkomitmen memastikan mekanisme penyitaan aset tanpa putusan pidana berjalan proporsional. Kajian perbandingan hukum meluas hingga ke beberapa negara seperti Singapura, Italia, Paraguay, Uruguay, Filipina, Swiss, Belanda, serta Amerika Serikat. Langkah ini diyakini mampu memperkuat transparansi dan efektivitas regulasi penyitaan harta kejahatan nasional. Informasi lebih lengkap bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id.

35 menit bergeser dari pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Temuan Pradua Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tokyo memperkuat pelayanan publik dan pelindungan warga negara Indonesia di Jepang. Langkah perkuatan tersebut dilakukan menyusul lonjakan populasi migran yang kini menembus 260 ribu orang. Gedung KBRI Tokyo menjadi lokasi penyelenggaraan forum konsultasi publik bersama perwakilan komunitas pada Sabtu 29 Agustus 2026. Pertemuan interaktif tersebut dirancang sebagai wadah penyerapan masukan serta evaluasi kualitas layanan diplomatik secara langsung. Koordinator Fungsi Protokol dan Konsuler KBRI Tokyo, Dara Yusilawati, memimpin diskusi kekonsuleran terkait penanganan kondisi darurat warga. Sistem pelayanan daring terus dikembangkan untuk memproses dokumen revisi via pos tanpa kewajiban tatap muka. Nah, Taman Pradua Daerah menegaskan agar para pekerja tidak takut melaporkan segala bentuk tindakan kekerasan fisik maupun perundungan. Prosedur kepolisian setempat siap memproses laporan guna menjamin keselamatan serta kepastian hukum seluruh tenaga kerja. Informasi lebih lengkap bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id.

Oke, baik, kita mau berdua tepat pada pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah. Kak Cindy pamit dari ruang dengar kalian ya, teman berdua, karena selanjutnya akan ada Kak Olvi yang bakalan temani ruang dengar kalian hingga menjelang pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah. Jangan kemana-mana, tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.

0: baru saja kamu dengarkan. Spada! Spada!
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM. Teman.

Teman Pro 2, kita ikuti Info Pro 2 edisi Minggu 30 Agustus 2026. Ajang pencarian bakat bernyanyi tertua dan paling bergengsi di Indonesia, Bintang Radio RRI tahun 2026 mencatatkan antusiasme yang sangat tinggi dari kalangan generasi muda di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Tingginya minat peserta ini mengemuka menjelang detik-detik penutupan pendaftaran yang dibahas dalam program obrolan Spada Pro 2 RRI Tahuna, Sabtu 29 Agustus 2026. Menghadirkan juara bintang radio Tahuna 2024 Andika Putragahansa, siaran khusus Hamin 1 pendaftaran ini mengupas tuntas berbagai persiapan penting yang harus dikantongi oleh para calon peserta. Andika menilai bahwa modernisasi sistem pendaftaran berbasis website tahun ini membuat proses administrasi jauh lebih terbuka dan mudah diakses oleh seluruh talenta muda di daerah perbatasan. Meski sudah tidak dapat kembali berkompetisi karena batasan usia, Andika tetap menunjukkan kepeduliannya terhadap pengembangan ekosistem musik lokal. Ia tak segan membagikan sejumlah strategi penting untuk para pendaftar baru agar mampu tampil maksimal di hadapan dewan juri. Salah satu poin krusial yang disoroti adalah ketepatan dalam memilih lagu. Andika mengingatkan para peserta agar tidak sekedar memilih lagu yang sedang populer atau mengikuti penyanyi lain, melainkan wajib disesuaikan dengan karakter dan kapasitas vokal masing-masing. Informasi berikutnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Maritim Bitung kembali mengeluarkan himbauan peringatan dini gelombang tinggi yang terjadi di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara. Menurut rilis yang dikeluarkan BMKG Maritim Bitung melalui aplikasi sosial Facebook, peringatan dini gelombang tinggi berlaku mulai Minggu 30 Agustus hingga Rabu 2 September 2026. Kondisi sinoptik menunjukkan pada umumnya angin dominan bertiup dari arah tenggara barat daya dengan kecepatan rata-rata 10 hingga 25 knots. Kecepatan angin tertinggi berpeluang terjadi di perairan Kepulauan Sitaro yang dapat meningkatkan tinggi gelombang di sekitar wilayah tersebut. Yang berpeluang terjadi di perairan Minahasa Utara, Kepulauan Sitaro, perairan Kepulauan Sangihe, perairan Kepulauan Talaut, dan Laut Maluku. Dengan informasi tersebut diharapkan kewaspadaan masyarakat untuk keselamatan pelayaran, terutama untuk perahu nelayan apabila kecepatan angin mencapai 15 knot dan tinggi gelombang mencapai 1,25 meter. Demikian Info Pro 2, selamat pagi.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Prodo FM.
2: Prodo FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Oh my love it, yeah, yeah. I'm alone, yeah.

Ya, teman Pro 2 di menit ke-37 dari pukul 10 di saat ini dibuka Pro 2 Hitlist ya, di request lagu. Yang mau request boleh langsung di line telepon atau di WhatsApp ya teman Pro 2. Sekalian juga Kolvi bakal bagikan informasi tentang lagu-lagu ya, untuk menemani suasana hari Minggu kamu ya di hari ini teman Pro 2. Ditunggu kebersamaannya ya teman berdua sampai pukul 12 nanti.

0: something like this.
1: Iya, teman pro 2 yang mau bergabung boleh langsung di line telepon atau di WhatsApp atau boleh di live TikTok RRI Tahuna ya, teman pro 2, untuk pro 2 request di siang hari ini sampai pukul 12 nanti ya. Di WhatsApp ada yang bergabung. Assalamualaikum Kak, selamat siang. Maaf ya Kak kalau aku tiba-tiba mengganggu. Aku mau izin request lagu, boleh enggak Kak? Boleh, dari Kakak Larasati Purnamasari. Silakan Kak, mau request lagu apa? Ditunggu requestan lagunya ya. Terus juga di WhatsApp ada Kakak ya, hai selamat pagi Kak. Happy Sunday. Aku Minace. Mau request lagu Sumpah Mati by Selena Grace dong Kakak. Salamnya buat Kakak penyiar aja, semangat terus siarannya Kakak. Terima kasih. Oke. Bentar ya, lagunya akan hadir. Terus di live TikTok juga ya, teman berdua yang mau kirim-kirim salam, menyapa teman-teman, boleh langsung di live TikTok ya. Teman berdua, kita dengarkan dulu

Oke, teman Pradua, selanjutnya kita dengarkan satu lagu dari Celine Grace featuring Andi Rianto dengan Sumpah Mati, lagu request dari kakak Minace ya.

0: Santai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Ya teman Pro 2, selanjutnya kita akan dengarkan satu lagu dari Simorangkir, Kesedihanku, lagu request dari Kakak Lara Purnamasari ya.

0: sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Ya, teman Pro 2 dari WhatsApp, dari Kakak Lara Purnama Sari. Makasih banyak ya Kak sudah puterin lagunya. Semoga di akhir pekan ini Kakak selalu diberikan kesehatan, kelancaran, dan energi positif dalam menemani para pendengar lewat siaran santai siangnya. Semoga setiap lagu dan kata-kata yang Kakak bagikan juga bisa menemani waktu istirahat, bikin suasana santai siang jadi lebih ceria, membuat akhir pekan ini terasa semakin menyenangkan. Amin. Makasih ya Kakak Lara Purnama Sari. Oke, selanjutnya teman berdua, ada lagunya Gloria Jessica, Diego Vinda, Terbelah Jadi Dua, dan satu lagu dari Iwan, Seventeen, Jangan Paksa Rindu.

Indonesia. Jangan cuma nyanyi di kamar atau di story media sosial, saatnya tunjukkan bakat terbaikmu di Bintang Radio 2026 RRI Tahuna. Pendaftaran dibuka 3-30 Agustus 2026. Raih pengalaman, tampil percaya diri, dan jadilah bintang berikutnya dari perbatasan untuk Indonesia. Berani tampil, berani bermimpi, berani jadi bintang. Daftar sekarang melalui https://2/RRI.id. Dan kontak person, kamu dapat menghubungi Lina di 0852-8442-2227. Persyaratan dan mekanisme pendaftaran lengkap dapat kamu lihat melalui media sosial resmi RRI Tahuna, Instagram di RRI_Tahuna, Facebook RRI Tahuna, dan juga TikTok di RRI_Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran, dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung nasional. Bintang Radio 2026 dari Tahuna untuk Indonesia.

Teman Pro 2 8 menit dari Pulse 11, kita dengarkan satu lagu daerah ya. Kali ini Kak Ulfi coba hadirkan lagunya Himran, Rival Himran, Lovita Ebella dari Palu. Nah ini Teman Pro 2 adalah aktif akselerasi musik kreatif.

0: Santai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai siang di Pro 2 FM.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

Iya, teman Pradua, sambil menunggu kamu bergabung di Pradua Hitlist di siang hari ini, satu informasi buat kamu, Mahalini Raharja kembali menyapa penggemar dengan merilis single terbaru berjudul Percuma. Nah, lagu ini menjadi karya penuh emosi yang menghadirkan interpretasi baru dari versi sebelumnya yang sempat dipopulerkan Anggis Devaki dan Betran Peto. Dengan karakter vokal khas, Mahal ini berhasil memberikan nuansa berbeda namun tetap mempertahankan kekuatan cerita di dalamnya. Percuma ditulis oleh Mahal ini bersama Martinus Tintin dan Muhammad Kamga. Lalu ia bercerita tentang seseorang yang berusaha mempertahankan hubungan meski cinta yang dulu bermakna perlahan kehilangan arti. Nah, perasaan lelah dan pasrah tergambar jelas dalam lirik, terutama pada bagian refrain yang menegaskan kalimat percuma. Percuma aku tak pernah kau dengar. Oke, teman berdua, lagu ini tayang pada 28 Agustus ya di kanal YouTube Hits Record dan langsung masuk ke posisi 6 trending musik hingga artikel ini dibuat Sabtu 29 Agustus 2026. Video klip Percuma telah ditonton lebih dari 346 ribu kali ya teman berdua. Dan secara musikal, Percuma mengusung genre pop balada dengan nuansa galau emosional ya. Hal ini menghadirkan kekuatan vokal yang menekankan rasa sakit dan kelelahan dalam mempertahankan hubungan. Hal ini membuat lagu terasa relevan bagi pendengar yang pernah mengalami situasi serupa ya teman berdua. Sebelumnya, lagu Percuma telah dipopulerkan oleh Anggis Devaki dan Betran Peto pada Juni 2025. Namun, versi Mahal ini menghadirkan sudut pandang berbeda pastinya teman berdua. Lebih menekankan pada rasa marah dan kecewa sehingga memberikan warna baru bagi karya yang sudah dikenal luas teman berdua.

Indonesia. Jangan cuma nyanyi di kamar atau di story media sosial, saatnya tunjukkan bakat terbaikmu di Bintang Radio 2026 RRI Tahuna. Pendaftaran dibuka 3 sampai 30 Agustus 2026. Raih pengalaman, tampil percaya diri, dan jadilah bintang berikutnya dari perbatasan untuk Indonesia. Berani tampil, berani bermimpi, berani jadi bintang. Daftar sekarang melalui https://bintangradio.rri.id. Dan kontak person, kamu dapat menghubungi Lina di 0852-8442-2227. Persyaratan dan mekanisme pendaftaran lengkap dapat kamu lihat melalui media sosial resmi RRI Tahuna, Instagram di RRI_Tahuna, Facebook RRI Tahuna, dan juga TikTok di RRI_Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran, dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung nasional. Bintang Radio 2026 dari Tahuna untuk Indonesia.

0: Lagi asik scrolling FYP atau lagi maraton nonton series? Sadar nggak sih mata kamu udah mulai perih? Eits, jangan dipaksain. Cobain deh aturan 20-20-20. Gampang banget. Setiap 20 menit sekali, coba istirahatin mata kamu dengan lihat benda sejauh 20 kaki atau sekitar 6 meter selama 20 detik aja. Biar mata tetap segar dan nggak gampang lobet. Sekarang Anda jadi lebih tahu kan?
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

0: 5 jam sehari. Terdengar sebentar, pikirkan lagi. Itu berarti 76 hari hilang setiap tahun. Malcolm Gladwell mengatakan 10.000 jam bisa menjadikan seseorang ahli. Dalam waktu itu, anak Anda bisa menguasai gitar, bahasa baru, atau lulus dengan predikat cum laude. Namun, ia justru menguasai dunia piksel yang akan segera terlupakan. Saat ia asyik di dunia virtual, ia kehilangan dunia nyata. Melewatkan makan malam keluarga, percakapan penting, dan masa depan yang seharusnya ia bangun. Teman di dunia game akan hilang saat server mati, tapi keluarga dan masa depan seharusnya bertahan selamanya. Jangan biarkan masa depannya terbuang 5 jam sehari. Ambil kembali kendalinya hari ini, karena waktu tidak pernah bisa kembali.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

Taman Pradua di Desa Leses, Kecamatan Manis Renggo, Kabupaten Klaten, daun singkong selama ini lebih akrab di meja makan sebagai sayuran diperkenalkan dalam bentuk berbeda, yakni keripik renyah bernilai ekonomis. Inovasi tersebut diperkenalkan mahasiswa pendidikan profesi guru PPG Bahasa Indonesia Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa melalui kreasi atau krepek daun singkong Senin 25 Agustus 2026. Nah, kegiatan yang dikemas dalam bentuk sosialisasi dan demonstrasi itu melibatkan seluruh warga Desa Leses termasuk ibu-ibu PKK. Nah, Ketua Penyelenggara Iin Nur Latifah mengatakan gagasan kreasi muncul dari pengamatan sederhana terhadap potensi yang ada di sekitar masyarakat. Menurutnya, kreasi tidak semata-mata ditujukan untuk memperkenalkan resep camilan baru. Lebih dari itu, kegiatan tersebut diharapkan mendorong masyarakat melihat bahan pangan yang selama ini dianggap sebagai sesuatu yang dapat dikembangkan menjadi produk bernilai jual. Informasi selengkapnya di rri.co.id.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: loh akun gosip hits itu. Cek deh postingan terakhirnya, rame banget.
1: Oh, si artis ini. Iya, emang so cantik banget, sebel deh liatnya.
0: Komennya komen.
1: Yuk komen.
2: Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget.
0: Ini loh akun gosip itu, lagi rame banget postingannya. Komennya komen.
2: Enggak.
1: Ih, sok banget deh.
2: Takut urusan sama hukum.
0: Kok sama hukum sih?
2: Nih, menurut penelitian Digital Citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
0: Kok serem ya?
1: Serem ya.
2: Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu.
3: Produ FM.
4: Teman terbaik.

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta? Bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Ya, teman Pro 2, kita ke informasi olahraga. Kali ini masih dari rri.co.id ya, di menit ke 15 dari pukul 13. Merdeka Run menyuguhkan atmosfer yang membuat peserta bersemangat hingga garis finish. Hal itu dirasakan oleh pelari Odekta Naibaho yang sukses menyelesaikan lomba dengan waktu sekitar 26 menit kategori umum putri. Nah, Odekta mengaku terkesan dengan suasana sepanjang lintasan, jalan yang steril dari kendaraan dan dukungan penonton dari kanan-kiri rute membuat energinya semakin terpacu. Menurutnya, serakan penonton justru membuat dirinya tidak merasa kehabisan tenaga. Dukungan tersebut seolah memberikan energi tambahan sehingga ia mampu berlari lebih cepat dari target awal. Hasilnya pun di luar perkiraan. Odek berhasil mencatat waktu sekitar 26 menit atau dengan pace rata-rata sekitar 3 menit hingga 20 detik per kilometer. Informasi ini selengkapnya di rri.co.id.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok. Belum kelar lagi, pala rasanya mau pecah.
1: Hehehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong. Hidup sehat digital, pikiran jernih, hati pun happy.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih dengan informasi olahraga teman berdua dan tentunya masih dari rri.co.id. Merdekaran 2026 tidak hanya menjadi ajang olahraga masyarakat, tetapi juga dimanfaatkan sebagai bagian dari persiapan pelari nasional menuju Asian Games 2026 sebagaimana yang disampaikan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Erick Thohir. Menurut Erick, keterlibatan para atlet nasional dalam merdekaran menjadi kesempatan dan menjaga kesiapan sebelum tampil di Asian Games 2026. Nah, selain itu teman perdua, event tersebut juga memberikan pengalaman bertanding dalam suasana kompetisi yang melibatkan banyak peserta. Sekali lagi, untuk informasi selengkapnya di rri.co.id.

0: gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu. Produ FM.

Suara kamu layak didengar Indonesia. Jangan cuma nyanyi di kamar atau di story media sosial. Saatnya tunjukkan bakat terbaikmu di Bintang Radio 2026 RRI Tahuna. Pendaftaran dibuka 3 sampai 30 Agustus 2026. Raih pengalaman, tampil percaya diri, dan jadilah bintang berikutnya dari perbatasan untuk Indonesia. Berani tampil, berani bermimpi, berani jadi bintang. Daftar sekarang melalui https://2/RRI.id. Dan kontak person, kamu dapat menghubungi Lina di 0852-8442-2227. Persyaratan dan mekanisme pendaftaran lengkap dapat kamu lihat melalui media sosial resmi RRI Tahuna, Instagram di RRI_Tahuna, Facebook RRI Tahuna, dan juga TikTok di RRI_Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran, dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung nasional. Bintang Radio 2026 dari Tahuna untuk Indonesia. Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM.

Kadang semesta menitipkan yang terbaik, bukan untuk selamanya, tapi belajar untuk menghargai apa itu cinta.

Iya, teman Pro2 di tahunnya dan sekitarnya kita akan dengarkan kembali satu lagu daerah ya, teman Pro2. Dengan judul kali ini ada Mikroplastik yang dibawakan oleh Tropical Forest. Ini berasal dari Malang, teman Pro2, dan ini adalah aktif akselerasi musik kreatif.

Produe FM. Teman terbaik kamu. Produe FM.

0: Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

Ya, teman Pradual, Langit Merah Muda yang dinyanyikan Afgan Reza akan menjadi original soundtrack film Agensi Rumah Tangga. Nah, video musik lagu tersebut dirilis pada 27 Agustus 2026 di berbagai platform streaming digital. Afgan rupanya tak hanya menyanyikan lagu tema pada film tersebut, penyanyi berusia 37 tahun itu juga menjadi pemeran utama berpasangan dengan aktris NC Storia. Nah, teman Pradua, di film Agensi Rumah Tangga, Afgan berperan sebagai Kafka, seorang penyanyi yang menjadi klien Katia, diperankan NC Storia. Dan hubungan keduanya kemudian berkembang di tengah berbagai persoalan yang dihadapi. Lagu Merah Muda menggambarkan sudut pandang dan perasaan Kafka selama menjalani hubungan tersebut. Lagu ini menjadi juga memperkuat sisi romantis dari kisah Kafka dan Katia dalam film tersebut. Informasi selengkapnya di rri.co.id.

Teman berdua masih dengan informasi entertainment, pelajar dan mahasiswa mendapat ruang untuk menunjukkan kreativitas melalui film Festival Film Akhir Pekan yang digelar Dinas Pariwisata Kalimantan Timur. Kegiatan tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah daerah mendorong tumbuhnya generasi muda di sektor ekonomi kreatif. Festival Film Akhir Pekan menghadirkan kategori pelajar dan mahasiswa sebagai bagian dari kompetisi. Pada kategori pelajar, 3 film masuk nominasi, yaitu Pertunjukan Terakhir, Alone, dan Sampai Jumpa di Luasnya Samudra. Sementara kategori mahasiswa juga diikuti 3 karya yang masuk nominasi, ketiganya yakni City Promise, Sanggar, dan Gina yang bersaing untuk mendapatkan penilaian terbaik dari Dewan Juri. Dan teman Pro 2, Kepala Dinas Pariwisata Kaltim Muhammad Faisal mengatakan, karya-karya tersebut menjadi bukti bahwa anak muda di Kalimantan Timur memiliki potensi untuk berkembang di bidang perfilman. Menurutnya, potensi tersebut perlu terus diberikan ruang agar dapat tumbuh menjadi kekuatan ekonomi kreatif daerah. Informasi ini teman berdua selengkapnya di rri.co.id. Dan ini adalah informasi terakhir ya teman berdua, untuk kesempatan siar saya di edisi siar hari ini Minggu 30 Agustus 2026. Selanjutnya pada pukul 15 nanti kita akan bergabung dengan Pro 2 Jakarta di Ruang Indonesia Top 20 Nasional, dilanjutkan dengan Internasional Top 20 Nasional.

0: Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta yang tak ternilai harganya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Top 20 Nasional artinya sama-sama. 20 tanggal lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan yang pasti aku mau ngingetin buat kamu yang mau support ya musisi Indonesia favoritnya, caranya gampang banget. Kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20, ada Change dengan LDR. Oke teman Pro 2, kita mulai dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada lagu dari Raim Laode dengan Dunia Yang Nanti.
1: Number 20.

0: Di posisi 19 itu dia Romaria dengan 24/7 teman Pro 2. Yang kayaknya ya denger lagu Romaria ini tuh benar-benar bikin kita sadar. Sadar bahwa kita tuh kayaknya makin tua gitu kan. Kayaknya terakhir dengerin Romaria itu judul lagunya Malu Sama Kucing, meong-meong-meong. Tiba-tiba sekarang udah begini lagunya dan dia udah dewasa, udah gede, udah cantik banget. Tapi suaranya makin bagus sih beneran. Aku tuh sampai kaget banget pas ngelihat Romaria ke Music Live Chat waktu itu kayak wow, dia sudah menjelma menjadi gadis yang cantik luar biasa. Tapi kalau ngomongin yang cantik juga, penyanyi yang satu ini juga gak kalah cantiknya. Ada Selena Grace teman Pro 2 yang kali ini berkolaborasi dengan Andi Rianto di lagu Sumpah Mati di posisi 18.
1: Number 18.

0: Masih ada di posisi 17, tidak beranjak kemana-mana sama seperti minggu lalu. Itu dia, kamu dengerin lagu dari Nuka dengan Jalan Keluar. Udah 7 minggu bertahan di chartnya top 20 dan kayaknya ini juga diikuti oleh teman seperjuangannya. Siapa lagi kalau bukan Samuel Cipta yang lagunya juga tidak beranjak kemana-mana. Masih setia di posisi 16 dengan Jagat Rasa.
1: Number 16.

0: itu dia Ariel Lesmana dan juga Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi. Naik satu peringkat aja dari posisi 14 minggu lalu Teman Pro 2. Walaupun emang bisa dibilang ini lagunya baru ya, tapi menurut aku progresnya oke. Tapi kita lihat aja minggu depan gimana, apakah masih bisa bertahan, tergantung requestan dari kamu. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 12 kita mau dengerin Juicy Lucy dengan Gurun Hujan.
1: Number 12.

0: ya. Kemarin tuh banyak pro kontra lah soal lagu ini. Ada yang suka karena gemes, ada juga yang ngerasa liriknya terlalu dewasa. Apalagi beberapa video ya di TikTok banyak banget kan tren makeupnya Naikila yang dibikin sama konten kreator yang melibatkan anak kecil gitu. Tapi ya udahlah ya, kalau aku sih mungkin emang udah pasarnya dengerin lagu Naikila ya kan. Tapi kalau buat dede-dede yang masih kecil kayaknya memang harus agak ditahan dulu ya. Tapi gak apa-apa, aku tuh termasuk orang yang seneng banget denger suaranya Naikila. Sama kayak denger suaranya Ariel sama Raisa, aku juga seneng banget. Karena lagu mereka emang seneng denger suaramu lagi. Kita dengerin di posisi 10 minggu ini.
1: Number 10.

0: 20. Kalau kamu emang suka sama lagu ini, request terus yang banyak. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 8 ada Sal Priyadi dengan Foto Kita Blue.
1: Number 8.

0: posisi 7 Gloria Jessica atau Glow Jazz dan juga Ade Govinda terbelah jadi 2. Untung terbelahnya jadi 2 ya. Kalau jadi 4 agak bingung baginya tuh. Ya udah kita tinggalkan Glow Jazz dan sekarang beralih ke Bernadia lagi. Kita mau dengerin Rabun Jauh yang minggu ini naik 2 peringkat ke posisi 6.
1: Number 6.

0: Kalau tadi Lomba Sihir bawain lagunya Sheila on 7, nah sekarang di posisi 4 ada Sheila on 7-nya, tapi dengan lagu terbaru mereka Sederhana, yang sayang banget harus turun dari posisi 2 ke posisi 4 minggu ini.
1: Number 4.

0: dari posisi 5 ke posisi 3 teman Pro 2. Kalau ngomongin soal yang naik, lagu yang berikut ini juga lagi naik-naiknya banget. Minggu lalu ada di posisi 3, minggu ini naik ke posisi 2 alias runner up. Siapa lagi kalau bukan Tulus dengan Teh Hijau.
1: Number 2.

0: lagu ini, sabar ya, karena aku mau ngajak kamu recap dulu dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Raim Laude, Dunia Yang Nanti. Posisi 19 Romaria, 24/7. Posisi 18 Selina Grace, Andi Rianto, Sumpah Mati. Posisi 17 Nuka dengan Jalan Keluar. Di posisi 16 ada Samuel Cipta, Jagat Rasa. Posisi 15 Bernadia, Kita Buat Menyenangkan. Posisi 14 Akbar Calai, Mingse, Astaga Bercanda. Aku Harus Pergi menempati posisi 13 dari Ari Lesmana, Wisnu Santika, Jusi Lucy di posisi 12 dengan Gurun Hujan. Posisi 11 Naikila, Mai Main Gue. Di posisi 10 Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 9 Raim Laude dengan Ikro. Posisi 8 Sal Priadi, Foto Kita Blur. Di posisi 7 Gloria Jessica, Ade Govinda, Terbelah Jadi Dua. Di posisi 6 ada Rabun Jauh milik Bernadia. Posisi 5 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Di posisi 4 ada Sheila on 7 dengan lagunya Sederhana. Posisi 3 Pamungkas, Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Dan di runner up kita minggu ini ditempati oleh Tulus dengan Teh Hijau. Kalau gitu langsung aja, yang menempati posisi juara untuk minggu ini Teman Bro 2 ada Adrian Halif dengan 2001 Kali.
1: Number 1.

0: 20 nasional berikutnya. Jangan lupa ya, dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat sore teman Pro 2, bareng gue Acit. Ini dia Info Pro 2. Info Pro 2. Kabar seru buat kamu penggemar Pokemon Disney dan Pokemon Company International sepakat menghadirkan serial animasi baru dan klasik melalui Disney Plus. Salah satu yang paling menarik adalah serial stop motion Pokemon Tales The Misadventure of Sivek and Pichu yang dijadwalkan tayang perdana pada 2027. Info selanjutnya, dari dunia olahraga, 432 atlet Indonesia yang akan tampil di Asian Games Ichi Nagoya 2026 telah ditetapkan secara final. Chief The Mission Todua Pasaribu mengatakan para atlet tersebut akan bertanding dalam 35 cabang olahraga dengan dukungan 148 pelatih dan ofisial. Info selanjutnya dari Jakarta, Polres Metro Jakarta Pusat bersama TNI dan Satpol PP mengencarkan patroli gabungan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat khususnya saat akhir pekan. Sebanyak 186 personel gabungan dikerahkan dalam patroli yang berlangsung Sabtu malam hingga Minggu dini hari dan petugas menyisir sejumlah kawasan yang ramai aktivitas warga melalui dari Medan Merdeka Barat, MH Tamrin, Bundaran HI, Jenderal Sudirman, Semanggi, GBK Senayan, Gunung Sahari, Keramat Raya, hingga Tugu Tani. Info Pro 2. Itu dia Info Pro 2 kali ini, kita lanjut ke International Top 20.
1: Info Pro 2.

0: teman terbaik kamu.
1: Produ FM seluruh Indonesia. Wow, yay. Halo teman Produ, selamat hari Minggu dimanapun kamu berada di seluruh Indonesia. Siang hari ini barengan sama gue Alanda Krisandaru, pastinya langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Yes, gue akan menemani kamu lagi teman Produ, apalagi kalau bukan di International Top 20 Nasional di hari Minggu ini. Menemani weekend kamu teman Produ. Dan buat lo yang udah penasaran kira-kira siapa musisi yang harus cabut dan siapa yang akan menjadi jawara kita di minggu ini, pasti lo udah gak sabar. So, sit back, relax, and enjoy the show. Kita harus mengucapkan dulu selamat tinggal kepada musisi yang harus cabut di chart minggu ini teman Produ. Katakan selamat tinggal kepada Raye dengan Where Is My Husband, dan juga Olivia Dean dengan Man I Need. Wow. Setelah puas menjadi jawara, ternyata mereka harus cabut dari chart teman Produ. Dan saatnya kita jump into the chart. Di peringkat ke-20 teman Produ di minggu ini yang merupakan newcomers. Wow. Katakan halo dari BTS untuk Swim.
2: Number 20.

Di peringkat ke-1992 yang masih juga merupakan newcomers kita di minggu ini ada Gracie Abrams dengan lagu barunya Good Reason. Menuju ke peringkat 18 nih teman Pro 2, memasuki minggu keduanya adalah Olivia Rodrigo dengan Number Stupid 18. Song.

0: Di peringkat ke-17 minggu ini, teman berdua bertahan selama 5 minggu ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Masih di chart di peringkat ke-16 minggu ini, teman berdua, di minggu ke-6 ya, This is Sienna Spiro dengan The Visitors.
1: Number 16.

0: peringkat 15, 92 naik 3 peringkat dari minggu sebelumnya. Ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat 14 minggu ini, teman perdua bertahan selama 10 minggu. Ada Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 14.

0: Yang bertahan selama 6 minggu ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 minggu ini, teman Pro 2 memasuki minggu ke-9 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead.
1: Number 12.

0: peringkat ke-11 minggu ini, teman perdua. Katakan halo kepada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Yes, teman perdua, sebelum gue bacain ke peringkat 10 minggu ini, teman perdua, kita harus quick recap dulu dari posisi ke-20, from the number 20. Di posisi ke-20 minggu ini, teman perdua, newcomers kita ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-19 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-18 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-17 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Love You. Di peringkat ke-16 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-15 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You, Love Me. Di peringkat ke-14 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-13 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-11 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Dan di peringkat ke-10 minggu ini, teman perdua, menemani kamu di seluruh Indonesia, ada Sabrina Carpenter dengan Tears.
1: Number 10.

0: Yes, sama Bro 2 masih ditemani sama gue Lana Krisandaru. Pastinya di Indonesia Top 20 Nasional menemani kamu di seluruh Indonesia. Kita akan lanjut dulu ke chart di peringkat ke-9 minggu ini, teman Bro 2. Katakan halo kepada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 minggu ini, teman Bro 2 bertahan selama 14 minggu. Wow, what a number. Untuk Kelani dengan Folded.
1: Number 8.

0: peringkat ketujuh teman perdua di minggu ini ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat keenam bertahan selama 9 minggu ada Blackpink dengan Go.
1: Number 6.

peringkat kelima tempat kedua ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat keempat, di minggu ke-9 ada Islet dengan No Cute Anymore.

0: ketiga our top 3 this week. Teman Pro 2 bertahan selama 8 minggu ada Bruno Mars dengan Race It All. Dan saatnya kita menyapa peringkat kedua kita di minggu ini, teman Pro 2, atau runner-up kita di minggu ini. Di minggu ke-10-nya ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill.
1: Number 2.

sudah sebelum memasuki jawara kita di minggu ini, biarkan gue untuk recap dulu dari peringkat ke-10. From the number 10, teman perdua, our top 10 this week ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-9 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 ada Kehlani dengan Folded. Di peringkat ke-7 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-6 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-5 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-4 ada Eyelid dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan Raise It All. Runner-up kita di minggu ini ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. Dan yang menjadi jawara di International Top 20 Nasional minggu ini, Say Hi kepada Bruno Mars di minggu ke-10-nya dengan I Just Might. Number 1.

0: Well, congratulations untuk Babang Bruno yang akhirnya berhasil menjadi jawara di Internasional Top 20 minggu ini, teman Pro 2. Dan semoga bertahan terus ya. Gue sih berharap lagunya lama. Dan gimana cara biar lama dan lagu-lagu kamu gak cabut dari chart, teman Pro 2? Pastinya tetap request lagu kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan gak kerasa banget ya, udah hampir 1 jam gue Elanda Krisnandaru menemani kamu dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman Pro 2. Setelah ini bakal ditemenin sama penyiar-penyiar kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan thank you so much buat kamu yang udah tune in. Dan juga thank you so much untuk our soundman and our MD, Mr. Oza. Saatnya gue untuk melanjutkan minggu ini, teman Pro 2. Akhir kata, Elanda Krisnandaru signing off the air. And have a great weekend. I love y'all. Bye-bye.
1: Waktunya sore ceria weekend.
2: Sore ceria weekend.
3: Sore ceria weekend.
4: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman Pro 2, selamat sore dimanapun kalian berada yang lagi dengerin ini ya. Bareng gue Ocit, sore hari ini gue bakal nemenin lo di Sore Ceria Weekend seperti biasa sampai nanti jam 7 malam. Dan nanti juga gue bakal nemenin lo di Jaga Malam Weekend seperti biasa sampai jam 12 malam, teman Pro 2. Jadi hari minggu ini
5: Info Pro 2.

0: Informasi yang pertama, teman prodo pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe terus memastikan ketersediaan dan keterjangkauan berbagai kebutuhan bahan pokok masyarakat melalui sejumlah terobosan dan intervensi, terutama dalam menghadapi dampak El Nino dan musim kemarau berkepanjangan. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Kepulauan Sangihe Trino Ponto mengatakan pemerintah daerah terus berkoordinasi dengan sejumlah pihak dan instansi teknik untuk menjaga ketahanan pangan lokal sekaligus mengendalikan stabilitas harga.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang kedua, teman Pro 2, meskipun sejumlah kasus penyalahgunaan obat keras masih ditangani aparat penegak hukum, Kabupaten Kepulauan Sangihe hingga kini dinilai masih relatif aman dari peredaran gelap narkotika seperti sabu-sabu, ganja, dan jenis narkotika lainnya. Hal tersebut disampaikan Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe Muhammad Fahmi Abdillah saat menjadi pemateri pada aksi nasional pencegahan penyalahgunaan obat dan saat tertentu yang digelar di loka pengawas obat dan makanan Tahuna Beach Hotel.
1: Info Pro 2.

0: Informasi yang terakhir, teman Pro 2. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Maritim Bitung kembali mengeluarkan himbauan peringatan dini gelombang tinggi yang akan terjadi di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara. Menurut rilis yang dikeluarkan BMKG Maritim Bitung melalui aplikasi sosial Facebook, peringatan dini gelombang tinggi akan berlaku mulai Minggu 30 Agustus hingga Rabu 2 September 2020. Kondisi sinoptik menunjukkan pada umumnya angin dominan bertiup dari arah tenggara barat daya dengan kecepatan rata-rata 10 sampai 25 knots.
1: Info Pro
0: 2. Itu dia Info Pro 2 untuk kesempatan siar hari ini, dan tetap stay tune di 92 FM RRI Tahuna.

Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo 30 menit bergeser dari pukul 17 waktu Indonesia Tengah, teman Prodo. Dan kami informasikan untuk azan maghrib hari ini akan dikumandangkan pada pukul 17.49. Sekali lagi teman Prodo, kami informasikan untuk azan maghrib hari ini akan dikumandangkan pada pukul 17.49 waktu Indonesia Tengah. Teman Prodo saat informasi ke ruang dengar kamu dari rri.co.id. Film Operasi Pesta Copet menghadirkan proses produksi berskala besar dengan mengambil gambar di tengah kerumunan 30.000 penonton Pesta Pora. Dan pengalaman tersebut menjadi salah satu bagian menarik di balik film yang kini tayang di bioskop Indonesia. Dan teman Prodo, film persembahan Imaginary bersama Angin Segar dan Bos Kreator itu resmi tayang serentak mulai 27 Agustus 2026 ya teman Prodo. Dan proses produksinya kemudian dibagikan melalui video behind the scene bertajuk Erat Dalam Nikah. Video tersebut juga memperlihatkan berbagai cerita di balik proses produksi termasuk kerjasama antar departemen ya teman Prodo. Dan salah satu juga tantangan terbesar adalah ketika tim harus melakukan pengambilan gambar langsung di tengah festival musik Pesta Pora. Produser Dipa Andika, teman Prodo, juga mengatakan proses syuting tidak hanya berhadapan dengan para penonton. Kru konser, petugas keamanan hingga musisi yang tampil juga menjadi bagian dari situasi di lokasi. And then sutradara Edi Kemot mengakui kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri, teman Prodo, di mana tim harus mengatur adegan besar di tengah kerumunan dengan lokasi yang tidak steril dan waktu pengambilan gambar terbatas. So, salah satu adegan yang turut menarik perhatian adalah kemunculan Roma Irama ya teman Prodo. Sang Raja Dangdut bahkan memberikan satu lagu yang dinilai sesuai dengan cerita film yakni 1001 Macam. Luar biasa juga memanfaatkan kerumunan Pesta Pora produksi Operasi Pesta Copet juga melibatkan sekitar 500 pemeran tambahan. Dan mereka mengisi sejumlah adegan mulai dari penonton festival hingga kerumunan dalam konser musik metal. Tim produksi juga membangun panggung khusus untuk kebutuhan adegan konser metal. Ya teman Prodo, beberapa panggung tambahan turut dibuat untuk mendukung kebutuhan visual dalam film. Produser Ernest Prakasa menyebut proses tersebut tetap berjalan lancar berkat pengalaman Edi Kemot dalam menggarap produksi panggung juga ya teman Prodo. Dan selain aspek teknis, Imaginary juga menerapkan prinsip kesetaraan bagi seluruh tim produksi. Seluruh kru, pengemudi, pameran tambahan, pemeran utama hingga sutradara mendapat kategori yang sama teman Prodo. Dan Operasi Pesta Copet mengangkat kisah tentang aksi pencopetan yang namanya juga copet ya teman Prodo, tetapi membawa cerita yang lebih luas mengenai persahabatan dan kondisi sosial, di mana film ini telah tayang pada 27 Agustus 2026 berarti 3 hari yang lalu teman Prodo. Dan bisa kamu saksikan di seluruh bioskop Indonesia. Hari ini hari Minggu juga ya teman Prodo, barangkali buat kamu yang lagi pada di luar tapi mungkin gak di tahunnya karena di tahunnya gak ada bioskop ya teman Prodo. Buat kamu juga mungkin yang di berbagai tempatnya ada bioskopnya, jangan lupa untuk nonton ya Operasi Pesta Copet. Dan buat kamu yang masih penasaran dengan informasi terupdate mengenai film ini, jangan lupa terus update selengkapnya di website rri.co.id.

0: Yang penting berani mencoba, siapa tahu dari suara kamu mimpi besar bisa dimulai.
1: Jadi pengen daftar juga.
0: Iya nih, kamu bisa daftar dan lihat lagi lagu pilihan di link ini https://2/RRI.id.
1: Persyaratannya lihat di mana dong?
0: Persyaratan dan mekanisme pendaftarannya bisa kamu buka di media sosial RRI Tahuna, Instagram RRI_Tahuna, FB RRI Tahuna, dan TikTok di RRI_Tahuna.
1: Oke, Gin, bantu aku daftar ya.
0: Oke.
2: Nah, buat teman-teman muda di luar sana, kalau kalian suka bernyanyi dan punya bakat terpendam, yuk daftar Bintang Radio sekarang juga di https://2/RRI.id.
3: Bintang Radio, saatnya suara muda bersinar.

FM. Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produ 40 menit bergeser dari pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Dan Ami hadirkan lagu-lagu bernuansa islami ke ruang dengar kamu sambil menunggu dikumandangkannya adzan maghrib.

memiliki berkeluh kesah, kecuali orang-orang yang mengerjakan sholat yang mereka itu konsisten mengerjakan sholatnya. Orang yang sering berkeluh kesah biasanya tidak mempunyai sandaran hidup. Ia mudah goyah dan terombang-ambing. Sedangkan orang yang khusyuk saat sholat akan merasa memiliki sandaran hidup, yaitu Allah. Jadi jika sedang tertimpa musibah, ia akan memohon ampun dan meminta yang terbaik, serta selalu berpikir positif.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: suhude berasal dari kata suhude yang berarti tolak atau mendorong, hingga secara luas dapat diartikan sebagai orang sangihe menolak untuk terus bergantung pada hal-hal di tahun yang lampau dan siap menyongsong kehidupan yang baru di tahun yang baru. Tulude pada hakikatnya adalah kegiatan upacara pengucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Mau Ruwata Genggonarangi atas berkat-berkat dan penyertaannya kepada umat manusia selama setahun lalu yang diadakan sangat meriah oleh seluruh masyarakat sangihe. Upacara Tulude diawali dengan ritual khusus di mana 2 minggu sebelum upacara Tulude diadakan, seorang tetua adat akan menyelam ke dalam lorong laut sambil membawa piring putih berisi emas sebagai persembahan agar Banua Wuhu tidak murka. Banua Wuhu merupakan gunung bawah laut yang besar dan masih aktif. Pada puncak acara adat Tulude, dilakukan pemotongan kue tamu atau tumpeng oleh tetua adat. Tamu bukan saja berlambang persatuan dan kesatuan, keberhasilan dan kesuksesan, tapi juga mengisyaratkan kriteria yang harus dimiliki oleh pemimpin yang ideal.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo FM.
2: Prodo FM. Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo. Waktunya kita di Sore Ceria edisi hari ini Minggu 30 Agustus 2020. Dan teman Prodo, Tuta Films merilis official teaser trailer dan poster film horror misteri Hasut, teman Prodo. Film ini menjadi debut penyutradaraan Ili Sigma yang sebelumnya dikenal sebagai penulis. Dan teaser memperlihatkan 4 sahabat yang diperankan oleh Karina Salim, Arachel Amanda, Martino Leo dan Kevin Ardi Lova. Mereka pergi ke sebuah hutan untuk menjalani sesi meditasi demi menyembuhkan diri. Dan teman Prodo, situasi berubah ketika keinginan untuk membantu justru berkembang menjadi bentuk kontrol. Suara-suara misterius mulai terdengar dan membuat hubungan keempatnya dipenuhi kecurigaan. Dan perlahan batas antara kenyataan dan prasangka semakin sulit dibedakan. Masing-masing karakter mulai mengikuti apa yang ingin mereka percaya. Sementara itu juga official teaser poster menampilkan Rachel Amanda, Martino Leo dan Kevin Ardilova dalam kondisi terkulai, ya teman Produe. Dan Ilya Sigma mengatakan Hasut memiliki cerita yang cukup personal baginya. Film tersebut juga mengangkat luka rasa percaya serta keinginan untuk menyembuhkan orang terdekat. Dan teman Produe, film Hasut diproduksi oleh Tuta Films dengan Putrama Tuta dan Sierra Tami Harja sebagai produser. Film ini dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia mulai 8 Oktober 2020. Dan informasi ini selengkapnya di website rri.co.id.

Suara kamu layak didengar Indonesia. Jangan cuma nyanyi di kamar atau di story media sosial. Saatnya tunjukkan bakat terbaikmu di Bintang Radio 2026 RRI Tahuna. Pendaftaran dibuka 3-30 Agustus 2026. Raih pengalaman, tampil percaya diri, dan jadilah bintang berikutnya dari perbatasan untuk Indonesia. Berani tampil?

Teman Prodo dimanapun kamu berada, masih di 92 FM, teman terbaik kamu. 45 menit bergeser dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Dan masih di sore ceria teman Prodo 2 bareng Ami hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah nanti. Teman Prodo, lagu Langit Merah Muda yang dinyanyikan Afgan akan menjadi original soundtrack film Agensi Rumah Tangga, dan video musik lagu tersebut dirilis pada tanggal 27 Agustus di berbagai platform streaming digital. Afgan juga teman Prodo menyanyikan lagu tema pada film tersebut, dan penyanyi berusia 37 tahun itu juga menjadi pemeran utama berpasangan dengan aktris NC Storia. Di film Agensi Rumah Tangga, teman Prodo Afgan berperan sebagai Kafka, seorang penyanyi yang menjadi klien Katia, dan hubungan keduanya kemudian berkembang di tengah berbagai persoalan yang dihadapi Katia. And then menurut Afgan, proyek tersebut menjadi salah satu bentuk dukungan terhadap teman-temannya, teman Prodo, di mana juga merasa senang bisa beradu peran dengan NC dalam cerita yang memiliki sisi romantis. Sedangkan video musik Langit Merah Muda mengambil sejumlah elemen dari dalam film Agensi Rumah Tangga ya teman Prodo, khususnya penampilan Afgan sebagai Kafka di film tersebut. And then skenario film ditulis oleh Upi dan Ayu Anggraini Putri. Ceritanya mengikuti Katia ya teman Prodo, perempuan yang kehilangan pekerjaan dan menghadapi tekanan finansial. Kondisi tersebut membuat Katia memutuskan membuka usaha sebagai penyalur asisten rumah tangga. Dan film Agensi Rumah Tangga dijadwalkan tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 10 September 2026 teman Prodo. Sedangkan lagu Langit Merah Muda dan video musiknya sudah dapat dinikmati sejak 27 Agustus 2026. Informasi ini selengkapnya di website rra.co.id.

Hah? Di Papua ada hiu yang bisa jalan? Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Iya, jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

0: teman terbaik kamu.
1: Produ FM teman terbaik kamu 2 menit bergeser dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah ya teman Produ. Dan sebelum lanjut ke informasi, Ami hadirkan satu lagu daerah ke ruang dengar kamu. Masih dari program aktif akselerasi kreatif musik Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif teman Produ. Dan kali ini kita dengarkan lagu dari daerah Papua dengan judul lagu Air Mukim Squad dari Musamus. Tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

0: Wah, barang apaan tuh? Bagus juga.
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang unik ini?
0: Eh, jangan salah. Di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Masih tanya juga apa yang unik dari Indonesia? Nggak banget deh kalau kamu sendiri nggak tahu yang satu ini. Carok merupakan tradisi bertarung satu lawan satu dengan menggunakan senjata, biasanya sih celurit. Nggak ada lagi peraturan resmi dalam pertarungan ini, karena carok merupakan tindakan yang dianggap negatif dan kriminal, serta melanggar hukum. Dan ini merupakan cara suku Madura dalam mempertahankan harga diri dan juga keluar dari masalah yang pelik.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2, 22 menit bergeser dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Gempa bumi magnitudo 2,4 melanda Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Guncangan terjadi pada pukul 14.05 waktu Indonesia Barat. Dan teman Prodo, menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, lokasi gempa berada di koordinat 8,16 lintang selatan dan 112,24 bujur timur. BMKG memastikan gempa ini tidak berpotensi tsunami. Diketahui pusat gempa permukaan 4 km tenggara, kedalamannya tercatat 106 km di bawah permukaan. Dan BMKG menyebut informasi awal ini mengutamakan kecepatan penyampaian, teman Pro 2, karena itu data masih dapat berubah sesuai pembaruan hasil analisis. Hingga kini belum ada laporan kerusakan maupun korban akibat gempa. Dan informasi lanjutan masih ditunggu dari pihak berwenang setempat. Informasi selengkapnya teman Pro 2 di rri.co.id.

Masyarakat di Kampung Kalinda, Kabupaten Kepulauan Sangihe memiliki keahlian membuat kapal berukuran sedang hingga berukuran besar. Dari pemilihan material pembuatan kapal, proses pembuatannya hingga menurunkan perahu baru

syarat dengan ritual adat. Khusus tradisi menurunkan perahu baru diawali penentuan waktu oleh para tetua adat dengan memperhitungkan pergerakan bulan di langit. Seminggu sebelum waktunya, dilaksanakan ritual seperti memainkan musik tradisional tagonggong. Budayawan Kepulauan Sangihe Lukman Makapuas menjelaskan, ritual adat ini selain diyakini sebagai penolak bala, juga sebagai harapan agar hasil tangkapan meningkat. Sayangnya ritual ini mulai jarang ditampilkan, padahal syarat dengan nilai-nilai kearifan lokal. Penyebabnya banyaknya syarat adat yang harus dipenuhi. Meskipun demikian, tradisi menurunkan perahu masih tetap menarik, karena kita dapat menyaksikan betapa masyarakat secara sukarela atau mesasumbala bersama membantu menurunkan perahu. Selain suguhan makan tradisional, mereka juga menyanyikan lagu daerah penyemangat seperti Masamper.

Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produ, hampir pukul 20 waktu Indonesia Tengah dan waktunya Ami pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Terima kasih untuk kebersamaannya di kesempatan siar hari ini Minggu 30 Agustus 2026 ya teman Produ. Dan Ami informasikan sesaat lagi kita akan bergabung dengan Produ Jakarta. Kita ikuti Indonesia Pro Indie edisi hari ini. Setelah Indonesia Pro Indie, ada Kak Aci yang akan temani kamu teman Produ di Jaga Malam hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. So, selamat malam, selamat beraktivitas dan tetap jadikan generasi muda Kota Tahuna sebagai headline.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI.

Hai hai hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama satu jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya. Tetap di Indonesia Pro Indie.

0: Musisi indie, ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus tapi produksinya juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru dari handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika melihat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter, karena di era sekarang musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator, supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Gak peduli lagu lo bagus, jelek atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save? Save gitu, save maksudnya. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang patah hati, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

Masih di Indonesia Pro ini masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya, besok mau upload apa lagi ya? Karena mulai aja bertanya, apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

Masih bareng sama Angga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media, terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besokin viral lagi, view turun dikit panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu, ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live session, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten, justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bersama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat, jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren gak tuh? Well, gak berasa udah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu, ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

0: Info Pro 2.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman Pro 2. Inilah Info Pro 2 selengkapnya bersama KJ.
0: Info Pro 2.
1: Informasi yang pertama, teman Pro 2. Pemerintah memperkuat perlindungan terhadap pelanggan layanan telekomunikasi. Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi menerbitkan surat edaran Menteri Komunikasi dan Digital yang mengatur perlakuan terhadap sisa kuota internet pelanggan. Dilansir dari situs resmi Komdigi, kebijakan tersebut menegaskan operator seluler tidak boleh menghilangkan sisa kuota internet yang telah dibeli dan dibayar oleh pelanggan. Kebijakan ini diumumkan Komdigi pada tanggal 29 Agustus 2026. Melalui aturan tersebut, operator juga dilarang menarik biaya tambahan kepada pelanggan agar sisa kuota yang telah dibeli dapat tetap digunakan. Komdigi memberikan sejumlah pilihan mekanisme perlindungan kepada pelanggan, di antaranya akumulasi atau rollover kuota, perpanjangan masa berlaku, pengalihan manfaat, kompensasi, hingga pengembalian dana sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, operator diwajibkan menyampaikan informasi secara jelas mengenai harga paket, jumlah kuota, masa berlaku, serta ketentuan penggunaan dan perlakuan terhadap sisa kuota. Pemerintah menilai aturan ini penting untuk memberikan kepastian kepada masyarakat atas layanan yang telah mereka bayar. Pelanggan juga diharapkan dapat memahami dengan jelas hak dan ketentuan dari setiap paket internet yang dibeli. Kebijakan ini juga menjadi bagian dari tindak lanjut pemerintah terhadap putusan Mahkamah Konstitusi nomor 271 garing PUU garis datar angka Romawi 23 garing 2025 mengenai perlindungan hak pelanggan atas kuota internet yang telah dibeli. Komdigi selanjutnya akan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut. Operator telekomunikasi diwajibkan memenuhi ketentuan dan menyampaikan laporan terkait pelaksanaannya kepada pemerintah. Dengan kebijakan ini, pemerintah berharap layanan telekomunikasi di Indonesia semakin transparan dan memberikan perlindungan yang lebih kuat bagi konsumen, khususnya terkait kuota internet yang telah dibeli.
0: Info Pro 2.
1: Informasi yang berikut, teman Pro 2, lulusan SMA Negeri 2 Tahuna, Renata Bunga Piran mengukir prestasi membanggakan setelah mengikuti program pertukaran pemuda se-Asia serta berkompetisi di Singapura dan Malaysia. Dalam ajang tersebut, Renata berhasil meraih 4 penghargaan, yakni The Best Project, The Best Team, The Best Leader, dan The Best Speaker ya. Prestasi ini menjadi kebanggaan bagi sekolah sekaligus menjadi pengalaman berharga bagi Renata dalam mengembangkan kemampuan dan kepemimpinannya. Kepala SMA Negeri 2 Tahuna Frederika Sasundo SPD kepada RRI.co.id menyampaikan apresiasi atas pencapaian yang diraih Renata. Menurutnya, prestasi tersebut menunjukkan bahwa lulusan dari daerah mampu bersaing dan berprestasi di tingkat internasional. Ia mengatakan, keberhasilan tersebut tidak hanya menjadi kebanggaan pribadi Renata, tetapi juga dapat menjadi motivasi bagi peserta didik untuk berani mengembangkan potensi, meningkatkan kemampuan berkomunikasi, serta mengikuti berbagai kegiatan di tingkat nasional maupun internasional. Frederika berharap prestasi yang diraih Renata dapat menjadi inspirasi bagi siswa SMA Negeri 2 Tahuna untuk terus belajar, berani keluar dari zona nyaman, dan memanfaatkan setiap kesempatan untuk mengembangkan diri. Prestasi tersebut sekaligus menjadi bukti bahwa dukungan sekolah, keberanian mengikuti berbagai program pengembangan diri, dan semangat untuk berkompetisi dapat membuka peluang bagi generasi muda Sangihe untuk tampil di tingkat internasional.
0: Info Pro 2.
1: Informasi yang terakhir, teman Pro 2, meskipun sejumlah kasus penyalahgunaan obat keras khususnya trihexpenidil masih ditangani aparat penegak hukum, Kabupaten Kepulauan Sangihe hingga kini dinilai masih relatif aman dari peredaran gelap narkotika seperti sabu-sabu, ganja, dan jenis narkotika lainnya. Hal tersebut disampaikan Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe Muhammad Fahmi Abdillah saat menjadi pemateri pada aksi nasional penjagaan penyalahgunaan obat dan saat tertentu yang digelar loka pengawas obat dan makanan Tahuna di Tahuna Beach Hotel. Muhammad Fahmi menjelaskan, berdasarkan perkara pidana umum yang ditangani pihaknya, sejauh ini belum ditemukan perkara narkotika berat seperti yang terjadi di sejumlah daerah lainnya. Ia menegaskan penyalahgunaan obat keras tertentu dan narkotika merupakan dua hal yang berbeda. Narkotika yang dimaksud antara lain ganja, sabu-sabu, ineks, sintetis, dan jenis lainnya. Kondisi tersebut perlu dipertahankan dengan meningkatkan kewaspadaan seluruh elemen masyarakat terhadap potensi masuk dan berkembangnya peredaran narkotika di wilayah kepulauan. Dalam materinya, Fahmi juga memaparkan bahwa narkotika, terutama bagi generasi muda, selain berdampak buruk terhadap kesehatan, penyalahgunaan narkotika dapat merusak masa depan dan menghambat perkembangan generasi penerus. Hal itu, teman Pro 2 ia mengajak pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat untuk terus bersinergi meningkatkan kesadaran mengenai bahaya narkotika, serta membangun komitmen bersama untuk mengelola, menolak masuknya peredaran narkotika di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Demikian Info Pro 2 dan selamat malam.
0: Info Pro 2.

0: Teman terbaik.
1: Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional. Ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme. Ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan, ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri. Sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.
2: Kini berbagai layanan RRI Tahuna bisa kamu akses langsung melalui handphone. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

Taman Perawan di mana pun kamu berada di 12 menit para geser dari pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Sebelum kita lanjut di jaga malam untuk hari ini Taman Perawan 2, kita dengerin dulu akselerasi kreatif musik atau aktif dari Direktorat Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif ya. Dan malam hari ini Taman Perawan 2 kita dengerin lagu dari Jogja bersama DSP dengan lagunya Wong Sepele.

0: Bahasa Indonesia adalah jati diri bangsa. Mengenal, memahami, mencintai, dan menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, wujud cinta terhadap bangsa kita. Warga negara Indonesia mempunyai kewajiban menjunjung tinggi bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Aku cinta bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia.
1: Pesan ini disampaikan

0: Tertik itu indah loh.
1: Tertik itu harmonis.
2: Nyaman nami.
3: Tertik itu melatih kesabaran.
4: Tertib itu aman.
5: Tertib itu kreatif,
6: mandiri,
5: dan gaul,
7: Tertib itu menggapai impian.
8: Budaya tertib dimulai dari diri sendiri.
9: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman perundian dimana pun kamu berada, 46 menit bergeser dari pukul 21 di Jaga Malam. Kamu punya puisi atau cerita pendek atau mau request lagu juga bisa ya di WhatsApp Pro 2 FM. KC tunggu untuk kamu yang ingin request lagu. Dan sambil juga KC hadir dengan beberapa informasi ya teman berdua. Kabar baik bagi mahasiswa berprestasi teman berdua. Ternyata PT Bank Sentral Asia

BKA atau BCA kembali membuka pendaftaran beasiswa Bakti BCA 2026 mulai 3 Agustus hingga 30 September 2026. Nah, beasiswa ini ditujukan bagi mahasiswa program sarjana atau S1 dan vokasi yang sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi negeri. Program tersebut merupakan bagian dari komitmen BCA melalui pilar bakti pendidikan untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia Indonesia. Nah, informasi lengkapnya bisa kamu baca di website rri.co.id.

0: Di dalam setepak sirih terdapat hati yang bersih. Di dalam seulas pinang budi yang baik dikenang-kenang. Di dalam secolet kapur terdapat hati yang jujur. Di dalam tembakau nan secawan hendak menyambung tali persaudaraan. Tanjung Pinang kotanya sempit, gedungnya tinggi bertingkat-tingkat. Sirih pinang saya tolong Pak Ali cicip, baru saya sampaikan hajat.
1: Tipak sirih lengkap berkacip. Pinang bulat pun dah tak bersabut. Kalau sirih ni sudah saya cicip, baru dia sampaikan hajat dan maksud. Saya cicip lah.
2: Dari dulu sampai sekarang, pantun sudah menjadi tradisi dalam upacara perkawinan Melayu. Pantun sebagai media penyampaian nasihat dan petuah bagi mempelai dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Selain itu, pesan yang disampaikan melalui pantun juga bertujuan untuk pewarisan nilai-nilai luhur secara turun-temurun.

Bermain gadget secara terus-menerus akan membuat kita sering lupa dengan waktu, kurang konsentrasi, dan jadi tidak peduli dengan lingkungan sekitar. Penggunaan smartphone yang berlebihan dapat merugikan diri sendiri dan juga orang lain di sekitar kita. Agar kita tidak ketergantungan dengan gadget atau smartphone, hal pertama yang perlu kita lakukan untuk membatasi diri bisa diawali dengan tekad yang kuat untuk mulai mengurangi pemakaian gadget. Yang kedua, melakukan kegiatan yang menyenangkan di luar rumah, seperti bermain di taman, berolahraga, atau bersepeda bersama keluarga dan teman. Yang ketiga, memperbanyak kegiatan yang bermanfaat, seperti membantu orang tua, berlatih alat musik, menyalurkan hobi menggambar, membaca buku cerita, atau bermain dengan hewan peliharaan. Dan yang keempat, batasi waktu penggunaan gadget di rumah. Jadikan waktu bermain dengan gadget sebagai hadiah setelah kita mengerjakan pekerjaan rumah dan sekolah.

Penelitian tentang musik telah dilakukan oleh banyak ahli dan pemerhati lokal serta beberapa pakar etnomusikolog dari Indonesia maupun dari luar negeri. Musik bambu berasal dari Kepulauan Sangihe Laut, diciptakan oleh seorang petani pada tahun 1800. Pada awalnya, musik bambu hanya merupakan alat penghibur bagi masyarakat petani setelah seharian melakukan aktivitas sebagai petani yang biasanya dibunyikan setelah selesai makan malam.

musik bambu merupakan musik tradisional masyarakat Sangihe Talaut ketika masih Kabupaten Sangihe Talaut. Musik bambu berkembang di wilayah Sangihe Besar, sekarang Kabupaten Sangihe. Dan dari sanalah perjalanan musik bambu ke seantero wilayah Kepulauan Sangihe Talaut berkembang. Hal ini diperkuat dengan banyaknya wilayah, desa, atau kampung di Sangihe yang masih menekuni dan memainkan jenis musik ini. Musik bambu di Kabupaten Kepulauan Sangihe sudah ada sejak ratusan tahun silam, tepatnya sejak abad 18, dimulai dengan kelengkapan musik yang sangat sederhana, dan musik itu disebut dengan musik tuntak. Kendati musik bambu merupakan seni musik dengan bahan tradisional, tapi dari segi akordnya sudah menyerupai musik modern.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

0: Apaan sih?
1: Ih, ini loh akun gosip hits itu. Cek deh postingan terakhirnya, rame banget.
0: Oh, si artis ini. Iya, emang so cantik banget, sebel deh liatnya.
1: Komennya komen.
0: Yuk komen.
2: Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget.
1: Ini loh akun gosip itu, lagi rame banget postingannya. Komennya.
2: Enggak.
0: Ih, sok banget deh.
2: Takut urusan sama hukum.
1: Kok sama hukum sih?
2: Nih, menurut penelitian Digital Citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
1: Kok serem ya?
0: Serem ya.
2: Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu.

92 MHz, teman terbaik kamu, teman Pradua. 33 menit bergeser dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih juga Kak Lara Purnamasari yang sudah request deh untuk malam hari ini lagu dari The Temper Trap ya. Terima kasih sudah bergabung. Oke, yang lain juga masih ada waktu kayaknya. Jadi silakan yang mau bergabung teman Pradua kita di jaga malam, atau mungkin kamu punya cerita, punya motivasi juga bisa berbagi bersama 92 Mika, sahabat terbaik kamu, yang pasti dari kamu untuk kamu teman Pradua. Dan teman Pradua, untuk malam hari ini waktu kita hingga pukul 23, kalau ada yang mau request lagu ya, mau berbagi informasi, mau berbagi cerita juga bisa, ya pasti di WhatsApp Pro 2 FM 0822177973 07. Masih ada waktu kurang lebih 26 menit ya teman Pro 2. Informasi untuk kamu, Kementerian Kehutanan terus memantau kualitas udara dan sebaran asap di 6 provinsi prioritas pengendalian kebakaran hutan dan lahan seiring masih tingginya aktivitas titik panas di sejumlah wilayah. Nah, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Luar Negeri Kemenhub Aristianto Pribadi mengatakan pemantauan dilakukan secara terpadu dengan melihat perkembangan hotspot, kondisi api di lapangan, kualitas udara, sebaran asap, cuaca, hingga jarak pandang. Nah, informasi lengkapnya bisa kamu baca di website rri.co.id.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: nggak? Ternyata botol air mineral yang selama ini kita konsumsi memiliki makna yang berbeda berdasarkan warna tutupnya loh. Jika tutup botol mineral berwarna putih, itu artinya air yang ada dalam botol merupakan air pipa yang ditadah lalu menjadi proses penyulingan. Bahan kimia yang ditambahkan selama menjadi air pipa saja dan sudah menyebabkan keaslian air itu hilang. Oleh sebab itu, air penutup putih hanya diberi label sebagai air minum atau disebut dengan drinking water dan harganya pun relatif lebih murah dari air kemasan lainnya. Jika tutup botol berwarna biru pada air kemasan, ini berarti air itu diperoleh dari sumber air bawah tanah, dipompa naik dan akan menjalani proses penyulingan, kemudian dikemas dalam botol, lalu diberi label sebagai air mineral. Kemudian, jika tutup botol berwarna hijau, itu artinya air mineral alami. Air ini diambil khusus dari dalam tanah dan memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Kandungan mineral dan lokasi tempat pengambilan harus ada tertera di label botol tersebut.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

baju adat di Indonesia. Baju adat Kepulauan Riau. Kebaya Labu dan Teluk Belanga adalah pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau. Kebaya Labu dan Teluk Belanga sengaja dipilih oleh pemerintah sebagai ikon pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau karena terdapat beberapa keunikan dan juga nilai tambah yang dimilikinya. Selain itu, kedua pakaian adat ini memang merupakan pakaian yang sudah umum dipakai oleh masyarakat Melayu yang mendiami pulau-pulau di provinsi tersebut sejak masa lalu. Pakaian kebaya labu merupakan pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau yang hanya khusus dipakai oleh para wanita di dalam upacara adat atau kegiatan resmi lainnya. Sedangkan pakaian teluk belanga dikhususkan untuk para pria. Selain itu, terdapat beberapa jenis pakaian daerah lainnya yang sangat akrab dengan kebudayaan masyarakat Kepulauan Riau, seperti baju kurung keke, baju telepuk, dan baju gunting Cina.

Diponegoro. Gendeng Jawa Timuran ini populer untuk tandaan atau tayupan di Jawa Timur sampai dengan sekarang. Biasanya untuk iringan tari, lutruk, wayang kulit, dan disajikan sebagai karawitan mandiri. Secara struktural tergolong dalam gendeng cilik atau gendeng kecil. Dengan karakter yang gagah namun juga ceria, gendeng ini polanya mendasari gendeng-gendeng Jawa Timuran yang secara struktur lebih besar. Maka dalam dunia akademis, gendeng ini disebut sebagai gendeng dasar dan digunakan sebagai ukuran bentuk gendeng dan menjadi sebutan jenis. Misal, menyebut gendeng lain dengan sa. Contoh, gendeng ijo-ijo sa cokro. Berarti, ijo-ijo bentuk gendengnya sama dengan cokro negoro. Syair Wangsalan menghiasi vokal sindenan yang sesekali menggunakan gerongan atau vokal bersama dengan syair yang lain.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi, kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Ini negeriku, biru, hijau, jingga, warna-warni. Tapi ada warna yang mempersatukan kita. Warna laksana api yang membakar jiwaku dan jiwamu. Warna yang meleburkan perbedaan. Dan warna yang membangkitkan semangat bersatu. Warna kemerdekaan. Merah putih, warna pemersatu, dari Sabang sampai Merauke, tidak memandang suku ataupun kepercayaan, tetap konsisten walaupun warna-warni, bahwa kita adalah merah putih.

Teman-teman di dimanapun kamu berada, terima kasih sudah mengikuti seluruh program acara di hari ini, Minggu tanggal 30 Agustus 2026.

teman-teman Pro2 di mana pendengar berada, dengan yang terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini, Minggu tanggal 30 Agustus 2026. Kita akan bertemu kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui program 2 RRI Tahuna untuk melakukan acara siaran hari Senin tanggal 31 Agustus 2026 melalui frekuensi FM 92 MHz. Saya selesai bertugas di malam hari ini, mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali udara tetap di udara dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna program 2.

Salam bahagia teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna, program Radio kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran hari ini Senin 31 Agustus 2026 melalui frekuensi FM 92 MHz. Selamat pagi teman Pro 2, saya Olvi yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Dan terimalah salam kami sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

0: Ya, selamat pagi teman berdua. Senang sekali hari ini kembali saya Olvi temani kamu hingga pukul 10 nanti di 92 FM teman terbaik kamu ya di hari ini ya di akhir bulan Agustus teman berdua 31 Agustus 2026. Nah, untuk rangkaian acara pagi ini teman berdua akan hadir lagu-lagu mengisi jazz music. Selanjutnya ada di ruang Spada ya. Pada selamat pagi teman Pro 2, di antaranya ada info Pro 2 pukul 6 dan info-info terupdate, dan juga ada obrolan Spada di pagi ini dengan tema Kita Indonesia dan menghadirkan salah satu pemuda berprestasi yang telah mengikuti pertukaran pemuda di tingkat Asia. Dan teman Pro 2 di siang hari nanti ada santai siang. Dan untuk info Pro 2 pada santai siang nanti kamu bisa ikuti pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Sementara untuk sore hari nanti teman Pro 2, untuk info Pro 2 di sore ceria bisa kamu ikuti pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Dan yang terakhir di jaga malam ya, info Pro 2 kamu bisa ikuti pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Sebelumnya ada MLC bersama Pro 2 Jakarta. Itulah rangkaian acara bersama kami di 92 FM teman terbaik kamu di edisi siar hari ini Senin 31 Agustus 2026. Tetap stay tune di 92 FM teman terbaik kamu.
1: Stay tune on Pro 2 FM
2: teman terbaik kamu.
0: Lagu-lagu mengisi jazz music bakal hadir teman berdua hingga pukul 6 nanti ya. Temani suasana pagi kamu yang mungkin sudah ada yang pada bangun ya. Semoga ya teman berdua yang sibuk dengan tugas aktivitas pagi ini mempersiapkan diri kamu harus ke sekolah, harus ke kampus ya, ke tempat kerja. Selamat pagi semuanya, tetap semangat.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
0: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
3: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.
4: Stay tuned on Prodway FM.
5: Teman terbaik kamu.

0: ring off my phone.
1: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
2: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
3: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
2: Duh, ayah.
3: Aduh, pancinya aman kan?
2: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
3: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
2: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
3: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
1: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga, kan?

Amateurs everywhere! Amateurs.

Ketika kamu bangun di pagi hari, pikirkanlah apa hal yang istimewa untuk hidup, untuk bernafas, berpikir, menikmati, dan mencintai. Selalu bersyukur pada Tuhan adalah kunci untuk membangkitkan semangat dan motivasi dalam diri kita. Bawa rasa syukur tersebut dalam doa yang kita panjatkan setiap hari atas nikmat, sehat, dan limpahan rezeki. Rasa syukur tersebut tentunya harus kita iringi dengan berpikir positif. Ingat, selain Tuhan, masih ada orang-orang yang dengan tulus mencintai kita. Berusahalah untuk membahagiakan mereka.

0: 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.

mengizinkan kita untuk mengalami titik rendah kehidupan dan mengajarkan kita pelajaran yang tidak bisa kita pelajari dengan cara lain. Kadang kita harus berdiri diam agar bisa bergerak ke tempat yang Tuhan inginkan. Iman tidak selalu berarti bahwa Tuhan mengubah situasimu. Terkadang itu berarti Dia mengubah dirimu. Lakukan semua yang kamu bisa, dengan cara yang kamu bisa, di semua tempat yang kamu bisa, untuk semua orang selama kamu bisa.

0: Info Pro 2.
1: Tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Info Pro 2 hari ini edisi siar 31 Agustus 2026 bersama saya Olvi. Lulusan SMA Negeri 2 Tahuna, Renata Bunga Piran mengukir prestasi membanggakan setelah mengikuti program pertukaran pemuda se-Asia serta berkompetisi di Singapura dan Malaysia. Dalam ajang tersebut, Renata berhasil meraih 4 penghargaan, yakni The Best Project, The Best Team, The Best Leader, dan The Best Speaker. Prestasi ini menjadi kebanggaan bagi sekolah sekaligus menjadi pengalaman berharga bagi Renata dalam mengembangkan kemampuan dan kepemimpinannya. Kepala SMA Negeri 2 Tahuna, Frederika Sasundo SPD kepada rri.co.id menyampaikan apresiasi atas pencapaian yang diraih Renata. Menurutnya, prestasi tersebut menunjukkan bahwa lulusan dari daerah mampu bersaing dan berprestasi di tingkat internasional. Ia mengatakan keberhasilan tersebut tidak hanya menjadi kebanggaan pribadi Renata, tetapi juga menjadi motivasi bagi peserta didik lainnya untuk berani mengembangkan potensi, meningkatkan kemampuan berkomunikasi, serta mengikuti berbagai kegiatan di tingkat nasional maupun internasional. Frederika berharap prestasi yang diraih Renata dapat menjadi inspirasi bagi siswa SMA Negeri 2 Tahuna untuk terus belajar berani keluar dari zona nyaman dan memanfaatkan setiap kesempatan untuk mengembangkan diri. Prestasi tersebut sekaligus menjadi bukti bahwa dukungan sekolah, keberanian mengikuti berbagai program pengembangan diri dan semangat untuk berkompetisi dapat membuka peluang bagi generasi muda Sangihe untuk tampil di tingkat internasional. Informasi berikutnya, pemerintah memperkuat perlindungan terhadap pelanggan layanan telekomunikasi. Kementerian Komunikasi dan Digital menerbitkan surat edaran Kementerian Komunikasi dan Digital yang mengatur perlakuan terhadap sisa kuota internet pelanggan. Dilansir dari situs resmi Komdigi, kebijakan tersebut menegaskan operator seluler tidak boleh menghilangkan sisa kuota internet yang telah dibeli dan dibayar oleh pelanggan. Kebijakan ini diumumkan Komdigi pada 29 Agustus 2026. Melalui aturan tersebut, operator juga dilarang menarik biaya tambahan kepada pelanggan agar sisa kuota yang telah dibeli dapat tetap digunakan. Komdigi memberikan sejumlah pilihan mekanisme perlindungan kepada pelanggan, di antaranya akumulasi atau rollover kuota, perpanjangan masa berlaku, pengalihan manfaat, kompensasi, hingga pengembalian dana sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, operator diwajibkan menyampaikan informasi secara jelas mengenai harga paket, jumlah kuota, masa berlaku, serta ketentuan penggunaan dan perlakuan terhadap sisa kuota. Pemerintah menilai aturan ini penting untuk memberikan kepastian kepada masyarakat agar layanan yang telah mereka bayar. Pelanggan juga diharapkan dapat memahami dengan jelas hak dan ketentuan dari setiap paket internet yang dibeli. Kebijakan ini juga menjadi bagian dari tindak lanjut pemerintah terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 273 garing PUU garing angka Romawi 23 garing 2025 mengenai perlindungan hak pelanggan atas kuota internet yang telah dibeli. Komdigi selanjutnya akan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut. Operator telekomunikasi diwajibkan memenuhi ketentuan dan menyampaikan laporan terkait pelaksanaan kepada pemerintah. Demikian Info Pro 2. Selamat pagi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

Ya teman Pradua, kita ke informasi kali ini perakiraan cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia 31 Agustus 2026. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyampaikan perakiraan cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia Senin 31 Agustus 2026. Perakirawan INA mengatakan, di Sumatera, teman Pradua khususnya Banda Aceh, berawan tebal, Medan, Padang, Pekanbaru, Bengkulu, dan Palembang hujan dengan intensitas ringan, sementara Jambi dan Bandar Lampung udara kabur, Pangkal Pinang cerah berawan. Di Pulau Jawa, Serang dan Bandung hujan dengan intensitas ringan, Jakarta cerah berawan, Semarang dan Jogja berawan, Surabaya berawan tebal. Kita ke Bali dan Nusa Tenggara, Denpasar berawan tebal, Mataram berkabut, Kupang cerah berawan. Di Pontianak, Kalimantan, Pontianak udara kabur, Palangkaraya dan Banjarmasin berkabur, Banjarmasin berkabut, Samarinda berawan, Tanjung Selor hujan dengan intensitas ringan. Di Pulau Sulawesi, Mamuju hujan dengan intensitas ringan, Makassar, Kendari, dan Gorontalo berawan tebal, Palu udara kabur, Manado cerah berawan. Di Maluku dan Papua, Ternate dan Sorong berawan tebal, Ambon, Manokwari, Nabire, Jaya, Wijaya hujan dengan intensitas ringan, Merauke hujan disertai petir, Jayapura berawan.

Oke, teman Pradua, kita ke informasi tunggal putra Indonesia Ricci Duta Ricardo juara Politren Pontianak International Challenge 2026. Ricci yang merupakan unggulan kedua menang 24-22, 21-19 atas unggulan ketujuh asal India Gin Paul Sona. Pertandingan berlangsung di Gor Terpadu Pontianak Minggu 30 Agustus 2026. Ricci merebut kemenangan dalam tempo 59 menit. Usai pertandingan, Ricci menjelaskan bahwa dirinya tidak menyangka bisa menjadi juara di Pontianak International Challenge 2026. Menurutnya, ia hanya fokus untuk memberikan yang terbaik di setiap pertandingan. Informasi selengkapnya di rri.co.id.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hey, what's up, Lot? Yeah, hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenarnya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

0: dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
0: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
3: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu. We will.

0: Ya, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.
3: Stay tuned on Prodwave.
4: Teman terbaik kamu.

0: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: If you can't love yourself, how in the hell you gonna love somebody else? Can I get an amen in here?
2: Teman Pro 2, Kementerian Komunikasi dan Digital menekankan bahwa digitalisasi tidak berhenti pada koneksi internet. Hal itu disampaikan staf ahli Menkomdigi di bidang sosial ekonomi dan budaya, Raden Wijaya Kusuma Wardana. Wijaya dalam acara Fun Walk Hari Bakti Postal ke-81 mengatakan konektivitas harus menghasilkan hubungan sosial yang lebih baik. Nah, selain itu konektivitas juga menumbuhkan semangat kontribusi kepada negara dan membantu masyarakat menjaga kesehatan serta kualitas hidup. Nah, hal itu teman Pro 2 diungkapkannya tertuang dalam semangat Hari Bakti Postal ke-81 yang perlu dipegang teguh seluruh pegawai Kemkomdigi. Wijaya mengatakan semangat tersebut juga sejalan dengan visi Kemkomdigi dalam menghadirkan konektivitas yakni 3T, terhubung, tumbuh, dan terjaga. Informasi ini teman Pro 2 selengkapnya di rri.co.id.
1: If you can't love yourself, how in the hell you gonna love somebody else? Can I get an amen in here?
3: You gotta ask me. Yeah, I'm going to the party. Why am I going to make friends? I need a lover.

0: RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.
1: Stay tuned on Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Teman Perdu, suasana meria dan penuh semangat mewarnai penyelenggaraan perdana Santika Idol 2026 di Santika Hotel Bukit Tinggi Sabtu 30 Agustus 2026. Ajang pencarian bakat bernyanyi bagi anak-anak ini menjadi panggung istimewa bagi talenta muda untuk menunjukkan kemampuan, keberanian, dan kreativitas mereka di hadapan penonton. Teman Perdu, kegiatan tersebut dibuka oleh Santika Hotel Bukit Tinggi Henry Usman yang memberi apresiasi terhadap antusiasme peserta dan dukungan orang tua dalam mendorong anak-anak mengembangkan bakat. Santika Idol 2026 mempertandingkan dua kategori usia yakni kids dan peserta usia 6 hingga 8 tahun dan teens usia 9 hingga 12 tahun. Informasi ini selengkapnya teman Perdua di rri.co.id.

Teman peradua generasi muda sering dianggap makin jauh dari dunia politik. Nah, mereka disebut tidak tertarik mengikuti berita, enggan membicarakan isu pemerintahan, atau hanya peduli ketika sebuah persoalan menjadi viral di media sosial. Namun, ternyata anggapan tersebut tidak sepenuhnya menggambarkan realitas, ya. Di tengah perubahan cara mendapatkan informasi, justru generasi muda mungkin bukan kehilangan perhatian terhadap publik, terhadap politik, melainkan mengubah cara mereka berpartisipasi dan menentukan isu yang dianggap penting. Salah satunya perubahan paling terlihat adalah berpindahnya ruang diskusi politik. Nah, jika sebelumnya pembahasan politik banyak berlangsung melalui televisi, surat kabar, organisasi, atau forum tatap muka, kini media sosial menjadi salah satu ruang utama untuk menemukan dan mendiskusikan isu publik. Video pendek misalnya, podcast, unggahan infografis, hingga komentar dapat menjadi pintu masuk bagi anak muda untuk mengenal suatu persoalan politik. Cara tersebut, teman perdua, membuat partisipasi politik terlihat kadang berbeda, ya. Seorang anak muda mungkin tidak mengikuti debat politik selama berjam-jam, tetapi aktif membicarakan isu pendidikan, lingkungan, lapangan kerja, transportasi, atau biaya hidup di media sosial. Ada pula yang memilih menyampaikan kritik melalui konten digital, bergabung dalam komunitas, mengikuti kegiatan sosial, atau mendukung kampanye-kampanye tertentu. Artinya, keterlibatan politik tidak selalu terlihat dalam bentuk yang selama ini dianggap konvensional. Informasi ini, teman berdua, selengkapnya di rri.co.id.

0: RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.
1: Teman terbaik kamu.

0: Ya, teman Pradua, uap panas mengepul dari wajan di dapur kediaman kawasan Raffles Hill, Kota Depok, Jawa Barat. Aroma pedas cabai rawit menguar dengan gurihnya ikan roa asap asal perairan Sulawesi Utara. Nah, seorang wanita yang bukan lagi separuh baya berdiri di meja dapur granit abu-abu. Tangannya menuang adonan sambal berminyak ke dalam toples kaca mini berukuran 115 gram. Ingatannya melayang pada peristiwa 9 tahun silam saat usaha rumah makan bermerek Roaria bermula. Kala itu keluarganya menerima kiriman ikan roa asap dari Gorontalo yang sangat keras dan kering. Nah, teman berdua, ikan laut kering tersebut sempat tersimpan lama di sudut lemari es tanpa pernah disentuh. Sang suami mengingatkan agar kiriman berharga dari tanah rantau itu tidak berakhir menjadi mubazir. Ikan roa merupakan hasil tangkapan nelayan perairan Laut Timur di Maluku dan Sulawesi bagian utara. Bentuk tubuhnya memanjang menyerupai ikan kembung dengan cucut panjang pada bagian bawah mulutnya. Dan teman Pro 2, racikan sambal perdana itu langsung memikat selera seluruh anggota keluarga saat bersantap di rumah. Titin kemudian membagikan sebagian botol olahannya kepada teman-teman satu perkumpulan olahraga senam kebugaran. Dan teman Pro 2, tahun 2017 menjadi titik awal bagi pasangan suami istri ini untuk menekuni usaha ini secara serius. Titin mulai menyiapkan 25 botol kaca untuk dibagikan secara cuma-cuma saat mencoba uji pasar. Dan teman Pro 2, mempertegas keamanan produknya, sampel-sampel dikirim ke Laboratorium Balai Penguji Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan di Surabaya. Hasil laboratorium menyatakan sambal bebas dari cemaran logam, berat merkuri, timbal arsen, serta kadmium. Prestasi konsistensi mutu yang dijaga tersebut mengantarkan pesutri sepuh ini diundang ke panggung perayaan Mall Kota Casablanca. Klien mengatakan produk sambal rumahan asal Depok ini berdiri sejajar menerima penghargaan bersama jenama Samsung dan Philips. Informasi ini teman Pro 2 selengkapnya di rri.co.id.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

0: terjadi loh.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Selamat pagi teman Pro 2. Upaya melestarikan tari barong di Bali terus dilakukan oleh para seniman, salah satunya Inyoman Mulyana, seniman barong asal Desa Bongkasa. Selama bertahun-tahun ia konsisten membina dan mencetak generasi muda agar mampu menarikan barong. Inyoman Mulyana mengatakan banyak anak-anak dan remaja yang telah ia didik hingga mampu menjadi penari barong. Baginya, mengajarkan tari barong bukan sekedar melatih gerakan tari, tetapi juga menanamkan kecintaan terhadap budaya dan tradisi Bali. Ia mengatakan mendidik para penari dengan penuh keikhlasan tanpa mengharapkan imbalan, menurutnya kepuasan terbesar adalah melihat semakin banyak generasi muda yang mau belajar dan terus meneruskan seni barong. Minat generasi muda dalam melestarikan tari barong sangat diapresiasi dan berharap semakin banyak lagi anak muda yang tertarik belajar tari barong. Informasi selengkapnya di rri.co.id.
1: Stay tune on Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.